Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 Bapak? Botol Banjar.
1: Kok matanya merah?
2: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mira Echa, pecinta lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut. Kenangan ya, jumpa lagi di Danas Asoy Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Semeningatan, Kota Banjar ya. Hari apa sekarang, Minggu 12 Juli 2026. Biasa khusus hari Minggu hanya sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 kesananya ada acara karaoke. Ya, kita langsung ke siapa ini, Teh Isma ya. Coba hal belum dicolokin ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan asoy. Asik coy, gimana seorang Teh Ismay kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik
1: gimana
0: saja. Tidak, Teh Ismay meniris, oh. Meniris ini.
1: Iya, meniris. Sama, ini juga meniris.
0: Dari Teh Ismay. Dari Teh Ismay ke mana? Ke Legok Jawa berapa menit teh?
1: Legok Jawa.
0: Berapa menit ke pantai mana? Madasari mana? Berapa menit?
1: Oh itu mah ke Madasari mah jauh.
0: Oh masih
1: tuh.
0: Jauh ya. Ada
1: iya, itu. Madasari mah udah dekat Julang.
0: Ke itu ya.
1: Itu kan Pangandaran.
0: Ke jauh, mana? Ke kulon, ke barat ya?
1: Iya, masih jauh.
0: Ada pacuan kuda nanti tanggal berapa? 26.
1: Iya.
0: Tanggal
1: iya,
0: 26 Juli
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Sok teh lagu.
1: Itu atuh, ah. Hmm? Ntar itu mampir ke Teh Ismay.
0: Iya, iyalah nanti kalau ada bekal. Sok teh, lagunya apa?
1: Lagunya Pingin Menyesal.
0: Menyesal dari?
1: Iya. Dari Mansur S kayaknya kalau enggak salah.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Iya, dari siapa aja yang penting itu lagunya Menyesal. Salamnya yang pertama buat Andri ya. Semoga sehat selalu, semangat terus.
0: Iya, terus.
1: Buat OB.
0: Terus
1: Andi.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Edi, KSB.
0: Iya, siapa
1: buat
0: lagi? Menyesal.
1: Terus buat Teh Aini. Terus buat Teh Aini.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Teh Ani.
0: Iya, terus ya.
1: Terus buat Mas Siti Salama, Mas Heru.
0: Iya,
1: terus buat

0: Oh, tidak ada kabar.
1: Jadi nggak ada sekarang kemana?
0: Ibu Deno, Kang Jay juga tidak kemana? Kang Jay,
1: iya, iya, Kang Jay juga nggak ada. Pada kemana?
0: Dario-nya kebakar gitu ya? Itu halo.
1: Iya, pasti Dario-nya kebakar.
0: Dario-nya itu.
1: Jadi nggak ada Dario-nya.
0: Mungkin lagi di servis mau yang berwarna, cina Dario-nya.
1: Buat itu siapa? Putra bungsu ya. Juga.
0: Terus,
1: pokoknya buat semuanya, semuanya aja ya, maaf yang gak tersebut namanya karena banyak itu jadi lupa. Pokoknya buat semuanya, semoga pada sehat.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Buat juga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Siap teh. Waalaikumsalam teh Ismai. Menyesal tuh kalau nungtun mbak kata brak cina itu hanjakal tihula itu ya. Oke, ada Om Mamah Tuti Cibulan, terus ada Umi Cendana juga ya, biasa baik cina sibuk. Oh, kirain itu sudah itu Umi Somse ya. Ada Butin Anggrek Ungu masih mengetik ya. So, masih ada waktu. Terus ada siapa lagi? Mama A, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi semuanya. Mendingin kawali, iya di sini juga mendingin ya, apalagi di sana. Gimana Banjar sama-sama Mama A, ya? Jadi anti air ini kalau kalau begini. Lagunya Suara Hati dari siapa? Evita Mala siapa? Yang si siaran Matuga sehat selalu, amin ya. Terus ada siapa lagi? Itu sama Teh Leo juga meniris. Ada siapa lagi ini daftar hadir? Siapa ya ini? WP siapa yang punya 1421? Ini fotonya Michael Jackson ya ini. Terus ya nanti lagi ya. Nah ini buat Teh Ismai, ini teh dibayar kompan. Kang Darsa juga, Kang Samolo berada ya lagi bisnis ya. AF tuh Kang Darsa mah lagi bisnis ya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: www.mercusmedia.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, ada dokter hadir dari Tegal lewat streaming. Ini Mas Wonggo, Mas Wonggo Prastio dari Tegal. Iya, ya, makasih sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Ya, Umit Sendana. Oh, baik kabarnya, alhamdulillah. Salam buat Teh Ani juga, moga sehat bareng keluarga. Hapunten Umi masih sibuk ya. Ya terima kasih Umi Sendana, lawas silawas ini Umi ya. Terus ada Mama Wulan juga. Bentar dulu ada Kang Darsa ini ke studio.

Ya, ada Putin anggrekong di lembah sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan asasoy. Lagunya Gadis Malaysia dari Yus Yunus ya. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di mana dekat lapang Polihoras dan semuanya moga sehat. Dari Putin anggrekong di lembah sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ada siapa lagi ya? Oke, yang belum. Oh, Mamah Wulan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asal-asal asik coy, lagunya Abang Kumis dari Teh Sugiyato. Salam buat Teh Ismail, Teh Reni Mei-Mei, Teh Bunga, Kang Ujes, Kang Jay, Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Kang Obet, Pak Edi, Sinang Laut, Teh Ai, Mama Depina, Umi Cendana, Anggrek Ungu, Mama A, Dingkumin, spesial yang sisiaran, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ada Oh Arapi, ini dari gang itu ya, gang apa, gang Ismaya Sumaning Wetan, sudah pensiun dini dari Pertarajian, ini dapat pesangon, ini mohon raktir cenah nanti Kang Dasa tuh. Arapi mohon raktir ya, dapat pesangon ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lawas-lawas menghilang sekarang muncul lagi. Rapi dari gang Ismaya ya, Ripa gang Samolo. Aduh, itu tarajinya di telepon dulu gimana Rapi ya. Ya, ini ada lagu siapa tadi teh, oh Mama AA ya, Evita Malaloper, Mama AA, ini Suara Hati zaman di RCA lama ini ya, sekitar tahun, lagu tahun berapa ini, pas reforma, setelah reformasi ya, lagu tahun 99 2000 ini.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak-agak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah
2: kolesterol.

0: ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol ibu?
0: Satu, dua
1: sama yang ini ya?
0: Iya,
1: isi 200 kapsul.
0: Iya.
1: Oke, ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
0: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik ibu, terima kasih ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum semuanya, Mita Echa. Terima kasih ya masih di Echa 102,1 FM. Jam 10 kurang 2 menit ya. Ya, jumpa lagi di karaoke Asoy biasa sampai jam berapa? 12 ya, dan nanti disambung sama Irwan jam 2 sore ya. Namun sebelumnya ada kabar gembira ini Mita Echa buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran ya. Jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana bukan hanya bisa menikmati indahnya pantai, tapi juga bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Jadi siap-siap buat warga Pangandaran, Ciamis, Banjar dan sekitarnya, ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 dicatat waktunya Mita Ece ini hari Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Ya, dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, Mita Ece ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa nonton pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Ya, setelah tegang menyaksikan balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut ya. Ya, silakan datang bareng keluarga ya, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru ya, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Dan juga jangan lupa tiket sudah bisa dibeli mulai sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan ya. Sekali lagi dicatat waktunya, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli 2026 gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran ya. Gaskeun Mita Ece, jangan datang sendiri ya, silakan ajak bapak, ibu, kakak, adik, keluarga, teman ya, kekasih dan semuanya. Dijamin tidak akan menyesal ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @indonesiahorseracing ya. Dan nanti kita jumpa di Pangandaran.

Iya, kita cek sound dulu lagu apa ya, lagu Malaysia aja ya, Metro SCA. Cek. Kita cek soundnya lagu Malaysia ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilih.

0: Sahawai, tiada nak kene, ulang ngerasa bingung, oke putus asa, sebab setiap penyakit pasti ayah obatnya. Jadi dia salah satu hiji pengobatan, anu bingung tanggung jawab di natareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatnya.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Ya, ada siapa ini di 0821-3058-8988? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Abah Topan, Kang Aden.
1: Abah Top, Ramon Herba Arab yang paling ngetop. Karena RCA sih, coy.
0: Iya, so, lagu apa, Kang Aden?
1: Lagu Kamelia Gerengseng.
0: Kamelia Gerengseng.
1: Bajidor. Nenek joget aja, ya datang di video yang lagi.
0: Bajidor.
1: Buat mitra RCA semuanya, Bunda Rati, Bunda Mawar.
0: Nah, kalau nyanyi kadang suaranya nggak lelap, nggak ada yang kenapa? Halo?
1: Halo?
0: Kalau nyanyi,
1: tuh? Nggak tahu?
0: Tuh kalau ini makan monster.
1: Iya ya.
0: Coba.
1: Akhirnya nggak tahu. Tanya, coba nggak ya itu.

0: Ini mah Kamelia Empok, yang mana Irwansyah kela.
1: Yang dari Ade Asri ya.
0: Kela
1: sama. Kerenceng baju sama kon.
0: Ade Asri ya.
1: Ini sama jauh-jauh.

0: Afternoon Andri, kena waktu sekali panam pianana.
1: Yo, sami-sami Kang Ade.
0: Ya, selamat Andri, kan keluarga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, kembali ke Raja Asoy. Kang Hedi keduluan sama Bu Narati. Ya. Halo.
2: Halo,

0: Iya, sok. Mau lagu apa?
1: Coba percuma, ah.
0: Dari itu, dangdut?
1: Iya, dari Rita ya.
0: Rita, iya.
1: Dari Elvis, atau?
0: Rita ada, Intan Ali ada, Rita ya.
1: Iya, coba percuma aja buat Rita. Kang Andi yang keduluan. Tadi siapa tadi?
0: Kang Herdi yang barusan keduluan, tuh. Kang Herdi.
1: Tadi Kang Ading yang pertama ya?
0: Kang Ading.
1: Kang, coba. Udah lama tuh takut lupa. Bantunya.

0: rasa, Ak.
1: Palingan ada kerasa keresek dari tadi. Kata
0: buah abangku, iya. Makasih, Ak.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, sudah bisa 11. Ya, kembali karaoke Aso, ya, ada Kang Herdi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di obat topan.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Yang lagi ngetop, ya, Sob. Lagu apa, Kang Herdi? Halo.
2: Halo, lagu Minggat.
1: Minggat, Sony Josh.
2: Hah?
1: Sony Josh, ya. Siapa Minggat, ya? Minggat, Minggat. Tidak ada yang nangkel, Kang Herdi. Halo?
2: Halo, Pak. Tidak tangkel-tangkel.
1: Oh, kenapa? Asihanana luntur itu. Iya, Minggat, Kang Herdi Josh.

0: Yo, terima kasih Kang Hedi.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam Kang Hedi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, karena kita asoi ke studio sudah ada Kang Darsa. Ya, coba dicek. Coba.
4: Cek.
3: Kita ke studio ada langsung Kang Darsa lagu apa, Kang?
4: Nah, Duriat Pegat, ya, Kang.
3: Duriat Pegat.
4: Ingat Kak Andini atau Kak Anjani, Kang, dari Wadah,
3: Kang? Rades. Rades, Raja Desa. Aku cerek. Ibu Imas

0: Saha Kang Dasa di payunnya hatur nuhun.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Dinatur Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu. Iya, coba dulu

0: Ya, ada Kang Ujes. Kang Ujes, halo Kang Ujes, halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Hamba Topan.
1: Hamba Topan Terbal yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop, ya. Kang Ujes, walagri, Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Sok, lagu apa?
1: Lagunya...
0: Cincin kepalsuan.
1: Kirim ya buat Kang Herdi.
0: Iya.
1: Kang Darka juga studio ya. Terus ada Pak Edi Senandung Cirebon.
0: Oh, masih ada pria.
1: Mas Anudi. Teh Bunga. Teh Ani.

0: Ade, terima kasih. Iya,
1: sama-sama Kang Ojes.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana Pak?
2: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
3: Emang Bapak nggak bisa?
2: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
3: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
2: Oke, siap Bapak minum.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: benar.
1: Aduh, tobat maksiat mah harus ke itu nanti. Kang Ceng, tobat maksiat mah ke coba ke air nanti ya.

binatur, hamba top, abut top, kita mah sultana yang bisa dibeli di Sudo LCA atau di agen-agen atau pesan lewat WA.

0: lah Mama Nirma paling kayak lagi itu sambil ngeritan bawang itu ya. So Kang Darsa nangis teh sambil ngeritan bawang itu Maya. So lagu apa Kang?
1: Lagu Sembilan Lubuk Sembilan Kolam.
0: So Ana Sutra. Yang mana ya? Ya. Itu menu apaan?
1: Hah? Soun kan?

0: iklan dulu misalnya CL bentar ini. Aduh.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

pake ini. Teh Leo takkan lagi loper ya, Teh Leo Mama Oci, terus siapa lagi? Dimas takkan lagi loper. Iya, terus siapa lagi? Butin Anggrek Ungu juga manco tidak. Mama Nelly ngeritan bawang lagi, Mama Nelly sok lah, sok pura-pura ya. Bukan sedih itu ngeritan bawang.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Masih ayo waktu di sancangan kukang darsa mitra. Oh Mas DME, senengnya lagu ieu Mas DME.

nanti bisa ikutan lagi jam berapa sama air tuh jam 2 biasanya ya. Dan nanti kalau Empit bisa karaoke by request nanti jam berapa ya? Nanti habis duhur nanti ya.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Asoy.
7: Ya, assalamualaikum Mitra Ece, masih ya di Cip-Cip Ece 102,1 FM. Jam 12 lebih 32 menit ya. Sudah sholat duhur, sudah makan siang. Ya, ini kita cek sound sambil nunggu air nanti jam berapa, jam 1.30 atau jam 2 ya. Kang Darsa juga lalapahan kemana, Kang Darsa itu barang nyala-nyalanya. Ya, kita cek sound ada lagu apa ini ya, Don't Cry ini ya. Lagu Don't Cry.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Masih di Nararaga non-Jackson, ianya Mamaneli seneng teh lagu ieu hampura Butin dan seneng lagu ieu teh nya. Terus Kang Eeng di mana Kang Eeng Kang Sawo? Goes biasana pami dinten Minggu Mama Devina oge nya buah kantos pendak ta Mama Devina sareng Kang Eeng. Sami nya goes mania di hampur Kang Darsa oge nuju bisnis ta Kang Darsa nya. Aduh nya menggurita bisnis na Kang Darsa. Uang dengar kadek Kang Darsa.

違いよって kakak kita negara aturan Mas Hendro di Cimawati Umi di Lenjen Umi tak

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university.
2: Pakai angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy. Asyik coy.
4: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutok, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutok, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: Ya, yang mau ikutan nanti setengah dua atau jam dua sama air nanti. Kang Adeng, Kang Obet, Kang Asep Dampak, Teh Bungsu, Bunda Hanum, ya. Mudah-mudahan pada raih, ya. Kang Ujes, terus siapa lagi, ya. Mama Lisna,
1: Jahira, aku pengendali.
0: Oh, ada Araples juga baru. Oh, Araples. Ya, buat yang suka lagu-lagu pancel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT 3 RW 7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamax sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamax. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamax yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

dengan lagu apa ini kesukaan Mas Hendro ya. Oke, dan nanti yang mau ikutan mudah-mudahan Airwan masuk nantinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minggu Mia.
1: Alhamdulillah.
0: Beli
1: ya
0: sekarang.
1: Allah. Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang

0: keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamax yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu da Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sipilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, assalamualaikum semuanya. Minta ECA, sudah jam 2 lebih 10 menit. Akhir ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini sudah ditinggal berapa liliran ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa datang akhir ya. Kayak ada Amih Ningsih, terus sudah daftar hadir Bunda Rati, Kang Ceng XSB, lagi di mana Kang Ceng? Akhirnya OTW, cina OTW mana akhirnya ini? OTW Jayapura. Kela kita, aduh, menunduk ini.

Ningsih, cuma kamu ya Amih Ningsih Teh Jenaka. Ya coba cek sound dulu ini, aduh. Kang Darsa itu sama Nyonya malah kemana? Cek.

0: ada Dimas ini yang mau bantu-bantu ya, coba. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dimas. Halo.
1: Halo.
0: Suaranya coba.
1: Cek.
0: Tak, coba.
1: Jauh ya?
0: Jauh barusan mah. Coba.
1: Ini.
0: Cukuplah. Gimana?
1: Ini nggak dengar.
0: Udah jelas sekarang.
1: Iya.
0: Iya sehat Dimas.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, nikmatillah. Bagaimana kabarnya? Dirimu?
0: Melongse ini air, tidak ada kabar berita.
1: Apa itu manusia kemana ya?
0: Air teh OTW.
1: OTW
0: dari Jayapura, sana. Bukan ke.
1: Oh, kirain dari Jayapura.
0: Iyalah. Jangan banyak cincong Dimas, bonus dulu lah, siap.
1: Oke, aku pertama ya. Oke lah.
0: Jangan banyak cincong lah, sok.

생 XSV야. 강생 XSV 자릭자릭 강생 이제 선배 아니야.

0: irama. So, satu lagi apa, Dimas?
1: Kalau tadi Mansur S, sekarang Mansur S.
0: Hah?
1: Jadi sama-sama S, ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Luka Yang Parah.
0: Asik, siap lah, enakin lagunya.
1: Luka. Kenapa lukanya lebih parah ini?
0: Luka Yang Parah.
1: Bur, S, Roma, Irama S.
0: Ada siapa dulu kalau ada Mama Ati Sinjai itu Amih Ningsi, Kang Ceng FSB juga calik-calik Kang Ceng
1: calik
0: sampeannya dengan Roro Esan itu halo
1: jangan ditaruh di lubur.
0: Ya, Kang Ujes yang suka lagu ini, Kang Ujes yang lukai

0: ibadah asar bisa masuk lagi ya, Dimas.
1: Oke, terima kasih.
0: Kalau ada waktu.
1: Soalnya Pak Cimanya
0: saya. Iya, iya.
1: Dapat dirimu ya, Pak Mandiri.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul,

www.bank.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus

0: Ya, dilanjut ke rekan Soy. Belakang Dimas ada Bunda Mawari. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habar Topan.
1: Obat herba yang paling
0: ngetop. Paling ngetop, ya. Jag-jag waringkas, Bunda Mawar.
1: Gimana?
0: Jag-jag waringkas, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Harus sehat aku kalau nggak sehat gimana dong?
0: Sof, lagunya apa?
1: Enggak, abang penyiar, tolong dong ke WA Bunda kan pada hilang semuanya nggak ada, sudah dikasih mesinnya.
0: Di mana?
1: WA punya radio pingkan ke Bunda dong, nggak ada namanya di sini, nggak ada.
0: Oh.
1: WA ini WA radio. Jadi kan Bunda mau bilang lagi kan enggak ada WA-nya di sini.
0: Oh iya.
1: Tapi nomornya masih tetap kok.
0: Iya.
1: Yang itu.
0: Heeh, 081 itu.
1: Iya, pokoknya WA-nya tetap itu. Jadi di sini Pak Riset pasti di sana masih pada ada.
0: Oh iya. Heeh, nanti ya.
1: Ya, makasih sebelumnya. Jadi enggak bisa nyolok, enggak bisa hadiran hati. Baru kemarin datangnya gitu.
0: So, lagunya apa?
1: Mana ini? Kira-kira enggak ada. The Where You?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ini? Rujuk apa pantun cinta ya?
0: Bentar. Pantun aja ya.
1: Oke.
0: Pantun cinta, bentar.
1: Yang barusan siapa, Petian?
0: Dimas.
1: Oh, buat Dimas ya. Teh bunga. Anggrek ungu juga, putra bunga. Terus siapa lagi tadi itu ya? Lupa lagi. Ini pengiung banget sih, enggak ya kayaknya ya?
0: Enggak.
1: Enggak. Asik, baru check up nih. Malam enggak ada, udah aja tidur. Buat siapa lagi ya? Bunda Ratu ya. Kanseng, apa
0: kanseng
1: apa sih?
0: Oh, bentar, ini mah bukan yang ini. Bentar.
1: Asik, ini yang mana?
0: Asam riwe itu mah kayak
1: iya. Riwe. Sabar, santai. Buat yang ini nomor kedua, berarti yang bunda teh.

0: nanti pada asar bisa masuk lagi ya, Bunda Mawar.
1: Gitu gitu nih, semoga tetap pada asar ya.
0: Nanti.
1: Makasih ya,
0: Bunda. Sama-sama.
1: Itu ditunggu ya, PE-nya ya.
0: Udah.
1: Oh, udah ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Bu kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
3: Alhamdulillah.
4: Ini penyakitnya rada iya, rada panjat.
3: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
4: Soleha.
3: Oh, Ibu Soleha. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
4: Pangebatan.
3: Pangebatan
4: nggih. RT 9 RW 7.
3: Oh, nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
4: Keluhan penyakit ini asam urat.
3: Asam urat ya.
4: Yang paling sakit
3: itu yang di kaki sebelah kiri.
4: Iya.
3: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu, sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
4: dari kan? Anak itu.
3: Dari anak.
4: Yati itu yang sebelahnya.
3: Beli Habutop?
4: Beli dari Bu Mut.
3: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
4: Rasanya lumayan.
3: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan ya, sebenarnya.
4: Iya.
3: Kakinya gimana Bu rasanya?
4: Sakit sekali.
3: Dulunya.
4: Iya. Ya.
3: Setelah mengonsumsi Habutop?
4: Lumayan.
3: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
4: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
3: Udah dua botol.
4: Iya.
3: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
4: Nah, dan enak nih.
3: Pakai buat jalan juga udah enak.
4: Pakai kakak waras.
3: Mudah-mudahan itu, amin.
4: Amin.
3: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
4: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
3: Top. Ya, terima kasih Ibu.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Kang Cik XSB, kalau saya sudah pesan dari subuh ya, tapi memboyot Kang Cik ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Di Habatopa.
1: Pak Herma Ramon Arab yang di Netop.
0: Iya, sok Kang Herdi. Soal lagu apa Kang?
1: Lagu Natalia.
0: Asik, aduh Natalia.
1: Buat Bunda Mawar ya.
0: Kang Buana Reksa juga Kang kemana Reksa. Kang Reksa suka lagu ini Menir Welwel juga aduh pada ras lagu ini kan.
1: Terus buat apa lagi ya? Udah

0: Gue.
1: Atau
0: Natalianya orang mana itu?
1: Tahu ya, ada Natalia di belakang.
0: Oh iya, nanti bisa masuk lagi habis asar nanti ya.
1: Oke, yuk.
0: Yuk.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Wow.

0: Aden, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Haba Topan.
1: Haba Top, kamu kembali ke
0: Top. Iya, sok.
1: Karena coy, asik dong.
0: Sok, lagu apa?
1: Lagunya Kamer Daya, Gereng Seng, Begidon.
0: Asik.
1: Kejur, Resepi Rock. Pas Dewas, Kang Erdi, Bina Rapi, Adrian.
0: Siapa lagi bala dulu di Persib, Bang? Ada mungkin
1: siapa
0: ada
1: tuh? Ya, Jajang Nurja, Bang.
0: Oke.
1: Terus itu ya.
0: Yang mana?
1: Siapa?
0: Yang mana Persib mana?
1: Yang Gereng Seng, Bajidor ya.
0: Bajidor.
1: Iya, Gereng Seng, biasa.
0: Bajidor.
1: Jamawar, Bungduk. Tebunga, ya Iqbal. Kang Darsa, TKSB.
0: Kang Darsa mah berduet tuh tadi juga. Seperti gula jeung peueut, Kang Darsa mah itu. Seperti gula jeung peueut, Kang Darsa mah.
1: Kang Darsa.

0: Iya, nanti nanti pada asar bisa masuk lagi ya.
1: Alhamdulillah ya, siap dulu ya ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mama Hati Sinjai, Mama Hati itu minta lagu ini ya, Mama Hati. Rumput yang bergoyang, cenah, lo Mama Hati teke. Rumput yang bergoyang, kesukaan. Siapa lagu ini teh dulu, Bu RT di Lumbung ya, suka lagu ini ya Bu RT. Ya Mama Hati Sinjai, Bunda Rati, Api juga di sana. Terus Jumintan. Mas Bobby juga dulu tetangga Mas Bobby di belakang GBI jadi orang sana.

gua Kang Chen XSB juga sukanya lagu ini. Bu RT juga dulu suka lagu ini ya, di Lubung. Lagi di mana Bu RT? Lagi di Solo ya. Ya, jumpa lagi nanti pada asar katanya sih ya. Nanti yang belum, yang sudah masuk nanti bisa ya. Sekarang tanggung ya. Kang Darsa di mana? Kang Darsa Surhawi apa Gang Samolo? Ya, buat yang merindukan sosok seorang ayah, ini kembali sebuah lagu Ebit G.A.D. Titip Rindu buat ayah.

0: untuk Asar, untuk Banjar dan sekitarnya. Nanti dilanjut pada Asar ya. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Yang saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan coba mengonsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy, Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Ya, iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya, iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

0: Ya, sekarang sudah jam 3 lebih 50 menit ya, Meta Aja. Dilanjut lagi karo kaso untuk hari Minggu 12 Juli 2026 ya. Ya, sore ini Airwan tidak bisa hadir, ini tidak ada kabar berita ya. Ya, sore buat Teh Bungsu, terus siapa lagi yang tadi sudah ikutan, atau Oh Momindo ya, Bunda Mawar, Gasik, Sok, atau ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Lanjut dulu, langsung masuk, tapi

0: Bunda juga waktu lagu ayah sampaikan lulutan, Bunda bakal keenakan.
1: Lulutan. Oke. Kabut, kabut kadut.
0: Kadut. Kabut biru.
1: Bukan kadut, bukan.
0: Gitu tuh kan atau kabut.
1: Oh, kabut ya.
0: Ada kabut gitu.
1: Oke.
0: Kabut. Buat Kang Adek ya. Mesare. Buat Kang siapa yang tadi udah pada masuk akhir juga ya. Salam ikut ya.
1: Iya.

0: sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mawar kabut ya, bukan kadut. So, teh bungsu, bungsu Bandung, bungsu Tasik ini. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topan
2: samon arabi
0: yang lagi ngetok. Iya. Ini langlang linglingnya buta karena cinta. Buta karena cinta. Nanti disekap gara nanti itu disiksa. Halo. Jangan
2: buat
0: jangan.
2: Yang barisan ya
0: Wenda Mawar, ya.
2: Iya.
0: Ya, karena kasa ya,

0: Mana ini? Bandung, Tasik, Ciamis? Halo, Garut. Bungsu mana? Halo?
1: Garut.
0: Oh, Bungsu Garut.
1: Bungsu Bandung.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Sim-sim.
1: Ya, mudah-mudahan
0: sim-sim. Iya. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, teh bungsu teh jadi ingat apa? Peting munggaran, mobil butut ya. Ya, ada informasi dulu, Mitra ECA, ini bentar ya. Ya, buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Bukan hanya bisa menikmati pantai, tapi bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Oke, buat warga Pangandaran, Banjar, Ciamis, dan sekitarnya, siap-siap. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hari di Pangandaran ya, dicatat waktunya. Ini Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah ya, dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan ya, dari start sampai finish. Yang paling spesial, Mitra ECA, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut. Silakan datang bareng keluarga ya. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Dan jangan lupa tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan ya. Oke, sekali lagi dicatat waktunya, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli 2026 gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran ya. Sok digaskeun Mitra ECA ya. Jangan datang sendiri, silakan ajak bapak, ibu, kakak, adik, pacar, keluarga, teman semuanya ya. Dijamin mual kaduhung ya, tidak akan menyesal. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Iya, itu tadi informasi lomba pacuan kuda ya di Pantai Madasari, Legok Jawa. Mitra ECA, dicatat waktunya hari Minggu tanggal 26 Juli ya, 2 minggu lagi dari sekarang ya.

0: Apa?
1: Ya, batu obat herbal.
0: Nah, ya, kita untuk
1: ya.
0: Sama lagi itu. Pokoknya kan tetap setia.
1: Ya, sok lagunya apa?
0: Ini radionya pun rusak. Halo.
1: Halo, halo.
0: Sok. Ya, udah. Tadi rusak-rusak. Oh.
1: Sok lagu apa?
0: Aku mau apa ya? Mencari kerja aja lah.
1: Apa?
0: Cari kerja aja.
1: Cari kerja?
0: Ya. Mau daftar kerja sama LP. Mau daftar kerja sama LP.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya mencari kerja. Judulnya mencari kerja, LP.

0: Lancang kamu ya.
1: Iya, Dimas, lagu zaman zaman Jepang ya.
2: Tadi itu yang nyanyi okay. Teh Bungsu ya.
1: Iya iya tadi Teh Bungsu. Ini
2: mirip, ya?
1: Ini zaman Jepang, zaman Portugis. Halo.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dimas, ya kita ke Gang Samolo dulu ini.

0: Iya, Bu Eni, terus Kang Adeng, keduluan sama Bunda Rati. Coba Kang Ujes, juga sudah ada Bunda Rati, Kang Ujes ini. Halo? Halo?
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Iya, sok. Di habat apa?
1: Habat obat herbal yang paling ngetop.
0: Paling ngetop. Sok, lagunya apa, Bunda Rati?
1: Nu gampang ya, lagu
0: mah. Apa, lagu apa?
1: Hati yang luka aja.
0: Hati yang luka. Hati yang luka.
1: Siapa urusan Kang Herdi, Kang Ujes sudah masuk.
0: Kang Ujes keduluan, Bu Eni Cikawung juga, Kang Aden.
1: Teh Eni Cikawung ya?
0: Ibu, Ibu Eni, bukan Teh.
1: Ibu Eni, Bu Eni Cikawung. Buat semuanya aja selamat sore.

0: Enjoy.
1: Terima kasih Al. Selamat sore buat semuanya. Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Makasih Al. Sehat selalu Andri.

0: Lagu apa, Kang?
1: Ikan Kamari.
0: Tuh, Kang Ading suaranya mana? Coba.
1: Halo?
0: Halo, lagu apa?
1: Ya. Bukan Tak Mampu, Mbak Jidor.
0: Bukan Tak Mampu.
1: Gerengseng.
0: Iya.
1: Di terakhir ya semuanya, Mas Tore. Ya, selalu. Mas Dimas. Generasi, Kang Herbi.
0: Mana Mbak Jidor, teh?
1: Auge, Sabet. Amanda, Ujang. Ya, bungsu. Ya, ini, ke Bunga. Ya, Pak.

0: salam buat Uut Kuswendi.
1: Iya. Buat Kang Jamur, Kang Ronald, Ari Kuai.
0: Yo SMC.
1: Karena waktunya datang aja.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Butin Anggrek Ungu, Mama Depina, Kang Ceng XSB memboyot ya Kang Ceng. Oke, ada yang lewat dulu. Ini yang lewat siapa? Tema Mursadat apa siapa?
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Iya, Kang Ujes, Malisna, keduluan sama sudah ada Bu Eni. Coba, halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, di
1: Kenalan sama semuanya. Iya. Mm-hmm.
0: Itu radionya, Bu. Coba volumenya sedikit dikurangi. Sudah?
1: Iya.
0: Sabu. Lagu apa, Bu Eni?
1: Lagu Bukan Tak Mampu Aja.
0: Oh, Bukan Tak Mampu Lagi, ya?
1: Iya.
0: Berarti mampu, atau ya? Halo.
1: Iya, makasih, Kak.
0: Oke, Bukan Tak Mampu. Aduh, menyedihkan ini lagunya. Besti Toi. Iya, kembali, Bukan Tak Mampu. Dari onya, yuk.

Ya, sudah jam 4 lebih 40 menit ya. Ya, ini bersama gue ini dari Cikawung, Bojong. Bukan tak mampu, berarti mampu ya gue.

0: Bu Eni.
1: Makasih,
0: yuk,
1: Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dekat pesantren benar hati Bu Eni mah ya. Cikawungnya dekat pesantren ya. Coba, halo.
2: Ya, halo.
0: Kita akhirnya masuk juga ini ya. Ya, ulo ini. So,
2: lagi. Ya terus langsung, nggak usah bayar. So, lagi nomor radio.
0: Lagu apa?
2: Tema yang paling ngetop.
0: Lagu apa, Kang C?
2: Tari Berkah. Kalau di YouTube aku yang keempat gitu. Nggak tahu kalau di RCA gitu. Yang 4 menit 47 detik.
0: Tari Berkah.
2: Ya.
0: Berapa menit?
2: Ala awal. 4 menit 47 detik.
0: 47
2: detik.
0: Kela.
2: Buat yang udah pada masuk ke senggol semuanya gitu kan. Apa yang ngerti? Bunda Rati, Bunda Mawar yang barusan turun juga di senggol. Dari Cikawung.
0: Iya, Bu Eni dari daerahnya Agoncrek ya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Putin Andre.

0: スにリバヤルコンパーネリバヤルコンパーネリバヤルジャリケンね。Oke, terus ada Teh Hendra Salawe. Oh, dari Ulu, dari Bojong Salawe. Bojong Salawe, Citanduy itu ya. Atau daerahnya itu tadi dekat ke daerahnya Bu Eni yang tadi show ya. Oke, ada yang lewat dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gening si Akang, tos sehat, jagening ayah nak mah, tetap perkos kapungkur, mani lesu, oget ayah gairah.
3: Sumohon ce, iya teh, ku ayah nasaran ti ece, anu masihan alamat, piwarang berobat karaja rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadia berobat anu ti ayah hasilna, saparan tos karaja rimba mah, jag-jag dugi ka ayuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
2: Nya-nya tuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
0: Ya, Mama Devina, pemain sore. Terus siapa lagi yang suka lagu ini? Waneneng di Jeddah, itu oleh-oleh Kang Mas digoreng garing, Neneng, ya. Ya, sok. Yang lainnya yang suka lagu ini ngacung, ya. Sawer atau ini sudah serak-serak jebrek. Obati rinduku. Karaoke Asoy RCA. Iya, tangan di atas Mama Devina, Neneng. Dibuka dulu Neneng kaos kakinya ya.

Maripina. Ya, makasih. Kayak ini teh jadi ingat. Ini lagu Malaysia nih, Ataka. Nanti Ataka, ini lagu ingat almarhum Kang Arjun dulu tuh. Masih ingat kalau penutupan malam Kamis pasti lagu ini ya. Dulu mah belum tahu ini lagu apa ini teh. Coba cik bisa tidak ya, Ataka? Iya, kapan Ataka gigitaran lagi lagu ini? Coba di servis gitu. Wah, Devina kenal lagu ini. Iya, mengenang Kang Arjun ya. Sudah berapa meninggalkan, 22 tahun lebih ya. Anak-anak Letsu dulu yang suka ngabring ke RCA ya.

yang Kang Arjun dulu ya, tiap malam Kamis tuh pasti penutupnya lagu ini. Dulu mah lagu apa dulu ya? Ya Atakah kapan ngejam lagi ya? Mama Devina juga suka ya lagu ini.

Iya, atakah Mahdepina nanti diulang lagi lagu itu enakan ya. Tiada aku jemu ya. Dan ya ini penutup kembali lagu Malaysia. Terima kasih semuanya. Nanti joki bareng Rapi nanti ya. Joki ada nanti. Sekali terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.kemenkominfo.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

0: menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi.

lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok, lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habotop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, top, top, top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum, selamat malam Mitra Echa. Terima kasih ya masih di Echa 102,1 FM. Ya, sebelum kita ikuti program selanjutnya, ini kabar gembira nih. Yang di bulan Juli ini mau jalan-jalan ke Pangandaran, ya jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana bukan hanya bisa menikmati pantai, keindahan pantai, tapi bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Oke, buat warga Pangandaran, warga Ciamis, Banjar dan sekitarnya, ya nanti di Pangandaran ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi ya. Dicatat waktunya Indonesia Derby 2006 hari Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding, memperbutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Ya, dijamin seru, cepat, bikin deg-degan, dan dari start sampai garis finish ya. Yang paling spesial, Mitra Echa, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Jadi setelah tegak menyaksikan balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut ya. Oke, silakan datang bareng keluarga ya, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru ya, pas buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Dan jangan lupa tiket sudah bisa dibeli sekarang ya di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 ya, sebelum kehabisan. Ya, sekali lagi dicatat waktunya Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli 2026 gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ya, digaskeun Mitra Echa ya, ajak bapak, ibu, kakak, adik, keluarga, pacar, teman semuanya ya, dijamin tidak akan menyesal. Dan untuk informasi lebih lengkap, follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Ya, nanti kita jumpa di Pangandaran.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102 Banjar, radionya Kota Banjar.
2: Aso.

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus.
2: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
2: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asik.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini Pangandaran

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang, Kang.
3: Wilujeng siang, oge, A'a.
2: Sareng Akang saha di mana?
3: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
2: Punten Akang satacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
3: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
2: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
3: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel tos lami.
2: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
3: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
2: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
3: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
2: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
3: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
2: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
3: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Hatur nuhun pisannya Akangnya karena waktosna.
3: Sami-sami.
2: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy. Jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

0: menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Echa, cek cek. Ya, terima kasih masih di Echa 102,1 FM jam 8 lebih 10 menit ya. Ya, dilanjut karaoke asoy ini sekuatnya ya. Tahu sampai jam berapa ya ini? Air sudah 2 minggu tidak masuk air, lagi ada pencairan gitu airnya. Ya, biasa jangan lupa minta Eca Habatop, Habutop, Pitama, Sultana ya, bisa dibeli di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Jadi nanti Habatopnya atau Pitamanya atau Sultannya bisa langsung diantar ke rumah ya. Silakan bisa pesan lewat WA 081-313-458-622. Ada siapa? Dokter hadir, ada ya Asep Forsa, Neneng di Jeddah, terus Abudi juga lagi di mana? Abud, Kang Darsa, Surhawi berada, Heri di Kawali, Mama Oci, Butin Anggrek Ungu.

Bunda Mawar, Mama Ati Sinjai, Ami Ningsi, Mama Nelly Teh Ismay, Bunda Niken, terus Mas Wonggo dari Tegal, Mama Wulan, Umit Sendana, Mama Am.

sih. Kang Enggang Sawo, Bu Suryani di Ciparakan ya, bareng Wanda Jumbonya ya. Teh Kasia Jimas, Linda di Jimas, terus Mbak Mira, Teh Hera, siapa lagi ya? Pak Edi Sinang Laut, Bu Imasani di Parles, Ibu Eni di mana tadi teh? Cikawung Bojong ya.

Maneli sawer cuma neli ini kano yang borongan teh ya. Ini setidaknya wer ya kela ini. Jadi kalau salah tri gimana? Sawer tuh ke ada. Iya atakah juga suka lagu barusan atakah ya tiada aku jemu. Coba diservis atakah gitarnya biar bisa akustikan ya. Iwan Fals naik senang. Oke Mas Deme Iwan Fals naik senang ya. Oke Mas Deme lagu apa atau Iwan Fals naik coba ya. Mas Deme

Iwan Pales naik cengah Mas DMET. Coba yang mana ya? Oh, lah Nelly. Saya tidak kasihan nanti kalau salah tri gimana Mbak Nelly? Sok, sawer jarak jauh atuh. Maksa gimana sih? Ah. Mas DME, ada kehidupan tidak Mas DME tadi di sana? Ini versi mana ini yang terlupakannya ya? Versi Sarjana Muda apa versi yang album Mata Dewa ini? Coba ya. Ya, zaman putih abu Mas DME.

paksa ketemu Anelit itu dah. Kalau salah tri di RCA gimana Manili ini tanggung jawab tidak? So ya nanti siap dibukanya setelah ini. Kalau salah tri gimana? So tanggal waler tidak? Oke, okay, Manili. Oh,

Lu ngerti kenawan sana tanah si siaran keterak-keterak tanah ini air dan kita nama tidak bertanggung janab air ini. Aduh, gimana si air ya? Ya, nanti setelah ini dibuka ya. Sok, Mama Nelly, gak ditunggu sawerana.

0: ya teleo juga sawer atau teleo ke ini kalau pingsan gimana ini ya ke Mama Oci juga sok Mama Oci atau maksa sok Mas Hendro lah. Halo. Waalaikumsalam di Habat Sopan. Yang lagi ini.
1: Lagu ayah.
0: Ayah yang mana?
1: Yang Rinto Harahap.
0: Oh Rinto, siap.
1: Narapi, mangsa.
0: Sawer ku cawuh atuh Kang Herdi lah. Cawuh ka dieu, sabada turuy atuh ka dieu esok. Naon sih? Gerencem-gerencem aja. Halo. Duh akhir tahu tidak ada kabar berita sudah 2 minggu akhirnya lagi honeymoon gitunya akhirnya.

0: satu lagi apa?
1: Mas Nira.
0: Hmm?
1: Mas Antaran.
0: Mas Nira.
1: Coba apa?
0: Sendirian?
1: Sendiri. Mas Mega.
0: Hmm. Iya malu mas ya. Bangkit. Iya ini teh lagi honeymoonan si gana akhir teh dan curiga.
1: Umroh. Umroh.
0: Iya aduh ini bau lalai gini
1: aduh. Ya,
0: bau lalai gini.
1: Waduh.
0: Aduh.

0: sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi ada resin eng. Iya, Mamah Nelly. Terus sok Mamah Oci. Ya, jangan sungkan-sungkan Mamah Oci sok. Kalau pingsan di Asia gimana? Nanti Asianya ada yang mangku sama Oci ya. Maksa aja. Sok teleo juga. Iya, Mamah Oci. Aku ingin cinta yang nyata. Ciptaan ini pengarang lagu favorit dulu waktu SD. Aduh, kalau ada foto Rinto Harahap kayak gimana ya? Dipopulerkan oleh Bateria Sonata.

0: Sudah sok Kang Adeng bantuan Kang Adeng melongse ya aduh. Sok halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Roman Herwan yang paling tahu.
0: Sudah mandi? Kang Adeng.
1: Lagunya. Ya, Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Kang Adeng. Kang Adeng tadi mandi tadi.
1: Mandi
0: dong. Oh, mandinya Kang Adeng mah.
1: Ayo dua alat kali
0: mas Adeng. Aduh, beda artinya.
1: Kuat kaherang kan, saya ngerti ya.
0: Aduh, nah yang mana? Yang mana Kang Adeng?
1: Karang Cinta.
0: Oh, yang nada gimana?
1: Yang Majidor kira-kira.
0: Majidor.
1: Iya.
0: Mandinya Kang Adeng mah.
1: Mandi lah. Ini
0: yang kurang
1: bisa habis. Aduh. Aduh, yang terima kasih. Benda mawar, Kang Herbie.

0: nanti lagi ya Kang Ade.
1: Ya. Aturan ya.
0: Ya, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu, yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah

0: Mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Di apa copan, Ma?
0: Terbaru yang lagi itu.
1: Ada.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Air tidak ada kabar. Air itu honeymoonan kemana airnya? Sudah.
0: Gimana?
1: Tidak ada kabar dari Airwan itu. Halo?
0: Kenapa Airwan sakit?
1: Enggak, tidak ada kabar. Sudah dua minggu.
0: Iya, sudah 2 minggu ya.
1: Mungkin lagi itu bulan madu itu ke.
0: Belum ada ke bulan. Mudah-mudahan sehat ya, kalau lagi bahagia alhamdulillah ya. Tajamnya sekarang. Kang Ade, Kang Erdi, Kang Uji, nama Oji, nama Gendarasi, Tehani, Bang Rekungu, Bang Loki, Tehai, Amanja.
1: Iya, Kang Lokis.
0: Kang Cipe,
1: Aci Tempe, itu teh, Cipe tes, Aci Tempe.
0: Bawa Kang Lokis ya, Kang Tepampang.

0: Bu, mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Cobi lagu Don't Cry, Mr. Echa. Tadi Mama Nelly tebari naon sona obari.

0: eta bantal jibreg mitranya eta bantal bantal usaha eta jibreg eta sok Dimas lah bantuan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dihaba topan?
1: Habu to, apa terbal Ramon Arab yang paling itu?
0: Yang paling itu, kela.
1: Kayaknya ini tugasnya diborong ya.
0: Kela, boleh minta lagu patah hati, boleh?
1: Boleh. Siap,
0: ya, tuh request patah hati dulu ini acara kela.
1: Ini aku pertama ya.
0: Lah, pertama di endi lah.
1: Maksudnya aku maksud pertama apa ada orang lain?
0: Wah, tadi sudah dari jam berapa Dimas?
1: Oh. Oh,
0: ngalindur apa ini teh? Halo? Hah?
1: Ya.
0: Sok lah patah hati request. Mama jibrek dah ada. Bapak Iwa Irama di Ciparakan terus. Ibu Suryani juga di sana Ciparakan. Bapak Iin juga, mertuanya Kang Joeng ya, Kang Joeng Nasgor Tower juga di sana ya di Ciparakan. Pamari.

0: permintaan yang si siaran ya. Sok mas, lagu apa?
1: Aku pengen takut hilang aja enggak ya?
0: Gimana?
1: Takut hilang.
0: Takut hilang?
1: Iya, itu Cicarela sama Ahmad Jawara.
0: Lagu zaman Jepang kan, Tirawan ya?
1: Zaman Belanda.
0: Zaman Tirawan Beger ini, halo. Takut apa?
1: Takut hilang sungguh terlalu.
0: Ini maruh lagunya zaman ini.
1: Ada, aku juga punya.
0: Oh, tidak terkenal sudah mas.
1: Itu kayaknya orkes Palapa Pak Adela ya.
0: Takut hilang ya. Siap mas?
1: Insya Allah.
0: Lagu terlalu ini mas zaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Bapak air bapak.
0: Paling top. Berapa lap nih barusan?
1: Menang 2 sapotong.
0: Kolot, kalapa.
1: Itu.
0: Itu.
1: Halo. Sapotong nang milu.
0: Keun amal jariah nih, amal jariah.
1: Yang habis ngeboyor di sawan
0: angklok. Keun amal jariah. Sok. Sok lagu apa?
1: Pop
0: iya sok
1: lah. Ebit.
0: Apa?
1: Titi Prindu.
0: Oh siap.
1: Please forget me barusan.
0: Please forgive me itu teh. Still feel like a first night together.
1: Ganteng molo. Sampai itu tuh nggak boleh rasa.
0: Iya. Masih Mararanco, Umi, Bunda Rati, Asep Warsa, Mama Nelly, Mama Oci, Cing XSB, Teh Leo, Mas DMA, Bunda Laras.
1: Ayo BJP kemana woy BJP?
0: Ka Solo, cina. Ka Solo, oh itu.
1: Terakhirnya.
0: Ka Solo. Ya dilanjut ke Rekah Soy, Menir Well. Titip rindu buat ayah, lagu. Ebit Gopar Ade. Ini teh kakak iparnya Ki Subianto ini. Kakak ipar adik iparnya.
1: Ipar.
0: Iparnya Ki Subianto ini ya.

tapi dikiranya tidak ada soul dikiranya.

0: memorinya berapa cina itu teh ditawarin itu? Halo?
1: Apa?
0: Teh belum.
1: Memori berkati.
0: Iya.
1: Natalianya belum keluar ya?
0: Iya, nantilah dikeluarkan lah.
1: Lagu kebangsaan. Buat semuanya aja dulu ya.
0: Yo,
1: ngopi dulu aja.
0: Ngopi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kade warungna bilih anu mangku. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ah.
0: Waalaikumsalam. Di habat sopan.
1: Habat sop obat.

0: Dingin weh.
1: Dingin. Sugan iya atau naon. Resesi dunia mual.
0: Tuh bisa oh, tuh itu bakal itu tuh bakal nukis lah.
1: Oh. Sugan pada resesi dunia atau kumaha lah.
0: Dekat itu nak kemana lah ya.
1: Resesi dunia.

0: Galang.
1: Cijurai berada, ini di mana?
0: Cijurai berada.
1: Oh, Cijurai berada.
0: Kami sampai barusan Pak Lai Bunda Ratih gitu
1: kan. Oh iya. Tapi tadi cali kata sampeana cicing, ente?
0: Itu untel-untel gitu kan.
1: Oh iya, sampe.
0: Kayak balon gitu kan, maksud balon, jodoh.
1: Oh gitu. Iya, cengal cicing.
0: Balonnya gitu kan, depan belakangnya.
1: Cali kata sampai anak roro ya,
0: sampai anak roro.
1: Sok, lagu nangin kan?
0: Lagu Tobat.
1: Hah?
0: Tobat Maksiat.
1: Wali.
0: Iya, yang gambar warna kasar biru, tulisannya putih gitu. Pas di play, pemusiknya lagi pegang keyboard gitu kan, kayak pegang gitar keyboardnya gitu kan. 4 menit 18 detik.
1: Oh, kayak di bawah berarti rumahnya. 4 menit?
0: 4 menit 18 detik.
1: Ada banyak versi.
0: Tobat Maksiat. Tuh, keyboardnya yang pegang kayak gitar gitu kan.
1: Tobat Maksiat.
0: Warna data pertamanya itu biru gitu kan, tulisannya putih.
1: Ini ada juga yang gambar cari ini, halo?
0: Iya,
1: ada juga gambar cari kan sih ini.
0: Tulisannya putih gitu kan.
1: Iya. Ada gambar cari ini ada
0: ya,
1: juga.
0: Gitu kan.
1: Ada, harus ngirim link nak.
0: Mas, gimana?
1: Tuh, tidak ada kan sih, di handap mungkin.
0: Ya, yang mana aja dah, dikit-dikit juga sih.
1: Cuman
0: beda digetikan doang gitu kan. Ada yang 15 detik, ada yang 17, ada yang 20 detik gitu
1: ini
0: kan.
1: Ada juga gambar cari ini mentorah.
0: Ya, penting musiknya mirip-mirip ya.
1: Aduh, so stress ini.
0: Jangan organ lah, mirip yang ori. Ada sekernya gitu kan.
1: Mana sih, ada juga gambar.
0: Bunda Mawar. Kang Herdi, buat semuanya aja dah. Itu juga bentar.
1: Tuh, awas bitu balon, sana tuh kata AF tuh kalau.

0: Sudah ya, Kang Ceng.
1: Iya. Selamat Muharraman. Banyak yang pengajian-pengajian tersegambar.
0: Teh Dede tuh.
1: 1448 Hijriah.
0: Diundang.
1: Semuanya muslimin muslimat pada sehat selalu panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
1: Juga di studio gitu, keluarga.
0: Sudah bau lalai ya, di studio. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh Dede, itu tadi teh pelantun resesi dunia Teh Dede ya. Abah Abret juga ada ya, ke lagu cenging apa tuh ya, yang kira-kira mantap bergetar teh tuh. Kalau lagu cenging apa tuh ini teh mantap kukurayun. Ngeburui weh, ini ngeburui. Aduh,

sang biar sepiaran cung menunggu Mang Asep. Ini dopingan Mang Asep, datanglah Mang Asep, sinkronya Kang Asep ini ya. Sinkronya ini atau ya, sok teng-tengan ya Teh Dedeh ini ya Teh Dedeh. Pasti Teh Dedeh ingat waktu bukber dulu sama yang dari Manun Jaya itu ya.

depan Balai RW 11. Oh, Bang Marianto ya sama Teh Erninya. Pak Dema juga Ketua RW 11. Mas Sulistio, Ahiyang, Bento, Akodar.

0: mau dalam lagu ini siapa? Teh Dede, maunya siapa? Sob. Sob nih, lagu apa nih?
1: Di sini ngempop lagi lah.
0: Sob lah.
1: Di ambang sore.
0: Di ambang sore. Ulu, lagu tahun berapa ini ya?
1: Zaman Bunda Rati TK.
0: Oh, panas bujur ini.
1: Dari jam berapa?
0: Wah, dari
1: Ida.
0: Dari
1: turun jam 8.
0: Oke, di ambang sore.

0: PAUD ini.
1: PAUD.
0: Dengan anggrek kamu PAUD.
1: Anggrek kamu ker PAUD.
0: PAUD. PAUD zaman itu, zaman Portugis ya.
1: Putin.

teh Winningsih ya. Heeh. Eta mah dina kelilingan teh Winningsih mah. Teh Dahlia ini mah.

0: nanti lah bisa masuk lagi nih atau nanti lah kagok.
1: Kebayangnya teh pocong kayaknya bisa taruh kayak dengdeng.
0: Bunyi lah itu mati kagok capek ini ya.
1: Aduh Andri. Jangan di porsir kesehatan utama. Iya. Buat semuanya aja ya.
0: Iya iya.
1: Andri sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Terus.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Depina juga, aduh ada Risin, ada Mama Depina, Bunda Rati, atau dah diambang sore mah harus nyambungnya ke sini, menir ya. Oke, lah ya, coba bisa tidak menir, Bibita.

tidak jadi minta ini wadah nekat ini wadah tidak jadi tidak bisa kita wadah nekat ya sama sok ada siapa wadah nekat ya harusnya minimal teh sekali dulu ya ini mah aslina barusan langsung ngong gitu ya. Sok ada siapa sambil ada siapa sok benar hati siapa ini harus sampai diimpus apanya juga.

0: Dimas, ke Dimas mah harus minta lagu apanya, Dimas. Halo Dimas.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Indo. Indo ya.
0: So, lagu apa, Dim?
1: Aku lagunya.
0: Hah?
1: Yang enak, Hello, Rumah dan MP.
0: Ini mah zaman Kerajaan Sriwijaya ya, halo. Lagu, aduh, Dimas. Hello. Sama siapa?
1: Itu dulu.
0: Ini saya duet apa?
1: Duet ya, itu dulu kan aku duet.
0: Hello, ini mah ada Hello Barat.
1: Itu waktu itu aku masih di apa ya? Di mongong orang tua.
0: Panas bujur ini kan.

0: Paling 3 menit ya?
1: 4 menit 10 detik Dimas.
0: Oh iya, ada ya. Detiknya ya? Terima kasih ya Mas.
1: Ya, sama-sama.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Kembali sampai tuntas. Oke, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita ke negeri jiran dulu, Bermalaysia ya.

stabilo, mengsedih. Jadi ingat, ya, suatu hari di tahun 2000, RA juga diganti sama lo, RT6, RMB, dulu

se pressem, garoto. Ya, lagu Sejuta Umat ya, Butin Anggrek Ungu. Lagu ini dulu termasuk lagu paling, salah satu lagu paling laris di era 80-an. Dulu laku berapa? 2 juta kaset lebih ya.

0: para buat caleg bisa tepos ini ya, para buat caleg ini ada bisa tepos ya. Kamu doain sini. So, Bunda Rati, halo. Iya, mana? Belum ditekannya. Halo. Iya, sok. Di Habat Topan.
1: Habat Topan, obat herbal yang paling ngetop.
0: Paling ngetop,
1: sok. Dari pagi sudah ada yang nyuluran, jadi gue tepos.
0: Tepos ini para buat salik nih, aduh. Sok, lagu apa?
1: Iya, Benci Tapi Rindu, ah. Selamat malam buat Anggrek Ungu ya, baru saya minta lagu.

Baso ya RCA, jam 10 lebih 42 menit ya. Ya, bersama Bunda Rati, ini Benci Tapi Rindu ya, lagu karya Rito Arahap yang dipopulerkan oleh siapa? Diana Nasution, Mama.

menutup ya. Terima kasih semuanya ya. Jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan akhir ada minggu depan. Sudah bulan madunya sudah.

0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Amin. Sehat terusnya, panjang umur, banyak rezeki, bisa bertemu terus lewat karaoke juga ya.
0: Amin.
1: Salam buat Airnya lagi apa Pak Irwan?
0: Lagi bulan madu, air teh si ganama. Lagi.
1: Alhamdulillah. Ya, Airwan terus 2 minggu ya?
0: 2 minggu, iya.
1: Ya, salam buat semuanya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bunda Rati. Ya, terima kasih Miraja semuanya ya. Jangan lupa produk Denatur ya, dibeli di ECA atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA, nanti diantar ya. Abah Top Pitama Sultannya bisa

0: Ara.
1: Sok sing tarikan. Salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeng samping, asongken bujur jeng ping-ping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung. Tebisa diembung-embung, danu ngorak ges melenung. Naudzubillah kimin. Nang pamajikan cukup hiji, tong hayang dua. Hiji we karunya nu dua macik sok loba pasea. Nu ngorak didudut kunu kolot. Nu kolot dibenyeng ku nu ngora. Gara-gara naon eta teh pasea nu kolot jeung nu ngora eta teh marebutkeun kanya ah eucuk. Anjing jika nu kitu eucuk.

0: syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kampariung jalmi-jalmi nu benten-benten profesi oge benten-benten potensi. Bingah dina ati sanubari sabab ieu jalmi ditingali nu hadirna langkung ti hiji. Di antawis nu hadir aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pegawai negeri, aya para pedagang sareng para petani. Bahkan tos tebirek deui dina ngaji seseueurna nu hadir pemain inti bukti aki-aki jeung nini. Nini panitia hajat masihan cai ka abdi dina meja mung sarupi biasana dibatur masuk ke rupi-rupi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi nu maksad angkat ti bumi bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti para ulama jeung ti para kiai torojol nu masihan cai hiji deui. Mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi.
1: Amin.
0: Kirang kompak amina.
1: Amin.
0: Sanes ayeuna tadi. Awas sahawai jalmi di mana aya bahasa kalimat abdi nu kadua kali nak ngandung doa mohon hoyong diaminan kusadaya. Nah. Siap? Dingah nu taya hingga na dina wengi ayeuna Bapak Sohibul Hajat sakulawarga sahana mina Bapak Agus sareng Ibu Ibu Yuni. Bapak Agus sareng Ibu Yuni sakulawarga dina wengi ayeuna seja syukuran ka Allah Subhanahu wa taala wirehning putra na dina dinten enjing bade dihitanan leres Ibu Bapak. Nu hadirna dina wengi ayeuna jumlahna langkung ti dua ieu warga nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapa-bapa aya para pamudi sareng para pamuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa bahkan cai alhamdulillah ayeuna mah dina meja tos aya dua rupa aya cai herang aya cai entengan hapunten Bapak Agus dari batur masuk aya larutan penyegar cap kaki tiga. Moga-moga keur urang sadayana nu ngaos dina wengi ayeuna sing parayus munggu Allah taala di dunia urang jaranten jalma anu bagja bari tarakua. Moga-moga sadayana nu keur ngaos dina wengi ayeuna ku Allah dijantenkeun ahli surga.
1: Amin.
0: Ajib. Ibu hoyong ka surga. Ok, nu hadir sanes ibu-ibu unggul. Di antawisna ibu dipalih di aya ting parentul ngajarentul bari arudut. Di dieu aya jalmi anu ting parentul dipareci bari kompak bari ayeuna marake karopeah. Bahkan sapalima dipahih ditu ibu jalmi teh geuning di dieu mah keur barungah, dipahih ditu mah seueur aya nu keur karasus ting kasus naon naroong dina pager. Jiga di sel tahanan. Itu teh bapak-bapak sami ibu jalma sami masih kena ya nyawa punten abdi bade naros ka ibu-ibu heula ibu hoyong ka surga tos pak nu hirup nangan lima ari bapak hoyong ka surga suara laki suara jin ngegerem tepugu ngoyong ka surga. Mata alhamdulillah yeun nu ngaos teh dipayun abdi teh istri wungkul. Sabab kunaon abdi lamun dina pangajian sok hoream dipayunan ku bapak-bapak, hiji lalaki sok hese nyora. Buhun, mata lalaki mah teu aneh disebut nage pemain beku. Mun istri pemain baku. Mata di mana-mana rame acara suasana semarak. Anger lain ku lalaki tapi ku awe. Sok di dieu ibu nu hadir ngawas ayeuna seseueurna lalaki awewe. Awewe nu garaneng. Nu sok rariweuh. Nu sok babari kabita ku tiung batur. Nu sok ulak-ilik kana pangeusi imah batur. Nu sok babari leweh. Nu sok epes meer teu kaop salaki teu boga duit. Nu sok nganyuk tara bebeja. Matak dina naraka ge lolobana. Alhamdulillah. Gusti, dasar hirup teu areling kana neraka, syukuran alhamdulillah. Naodo bela kemeng. Nuhun, aya larutan. Da meureun abdi teh disanggakeun barusuhkeun. Apunten, aslina ieu teh abdi teh tunuh, Ibu. Tunuh mah moal hade ku larutan. Ih. Tunuh mah jang barusuhkeun. Jang sariawan. Berarti tunuh mah kudu kunaon ubarna? Sare. Ku sare. Ngan minuman penghilang rasa ngantuk adalah apunten Pak Agus, abdi masanes nyuhunkeun ngawartosan. Aya teh aya kopina. Oh, sok urang teangan heula. Kopi di manakah kini? Jangan

berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Mohon ibu tidak usah tepuk tangan karena saya tidak mau merepotkan, kasihan. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Lanjut. Ah, kuya handai ah bade naros ibu hoyong ka surga. Iya teh lamur naon namina? Ah. Tong bujang-bujang teh orang bojong gede katelakna abdi cek urang di urang Pangandaran. Sami, Bu. Urang Pangandaran jalmi nu Islam nu non muslim ketika dipilih ibu hoyong ka surga jeung neraka, jawaban hanya satu, hoyong ka surga. Terang ibu jalan ka surga. Sok, mun terang-terang, mun teu-teu, mun teu apal ku abdi bade diwartosan, ibu terang jalan ka surga. Uyos diwartosan? Kieu, sok barengan. Ka mana mah euceuh jalan. Tarikan. Tong ditahan bisi setruk, ceuk. Euceuh hayang nyorak ditahan bisi batu. Sok bekaskeun Bu, entong ditahan. Ka mana mah euceuh jalan. Bisi ibu kurang yakin Bu, coba ketik dina Google Map. Sabab abdi datang ka dieu ka Bojong Gede asli Bu, mun kudu abdi susumpahan demi Allah abdi teu apal. Dijemput henteu geuning dugi ku panitia hajat di Pasihan Sherlock. Akurat ibu dugi ka dieu, tapi si ibu kurang yakin ka abdi, tinggal ketik dina HP dina Google Map judulan jalan ka surga. Bakal aya nu muncul ngajawab, ada. Siapa yang menjawab adalah Ustad Ali Yutubi. Engke di baraca kurang Bojong Gede saha nu macakna nu baroga HP murid-murid Facebookiah jeung murid-murid TikTokiah. Iya jalan ka surga ibu. Ka mana mah euceuh kompak jalan surga. Lain kitu. Kehela tong wa kasok tau bari salah. Ka mana mah

kapangajian lain kapangandaran Gusti. Aki-aki araredan jalan ka surga kapangandaran. Hirup tetong nyesatkeun babaturan. Ti mana mangikat terangan jeung dalil firman Allah Ibu Allah nu nyaritakeun jalan ka surga kapangandaran. Jalan ka surga maka pangaji. Yeuh ibu ari ti bumi ibu angkat ka dieu bade naon? Sok sing tarik bade naon? Yeuh Abah abdi mah teu ridok asli dipelongkeun ku Abah meni ridok tepikeun ka noong di jero pager. Sok dayakin Abah lamun nu di dieu anya celeung dina panggung di luhur nyeung celing nu keur nyekel mik nu keur ceramah lamun anu ceramahna ni yakin Abah moal olohok kitu. Jabatan di geus breg hujan. Yakin Abah lamun ayeuna dina pangajian rutinan kapgat breg hujan da moal mangkat kana pangajian. Moal? Mata kapunten Kang. Salarasna abdi tebungah dipelongkeun ku Abah tina lebet tihang pager kitu. Bisi Abah ti bumi ka dieu salah tujuan, bisi Akang ti bumi ka dieu lepat pamaksadan, ternyata kunaon Akang ka dieu semangat belaan ayeuna kahujanan, si horeng datang ka dieu Abah, si horeng aki sumping ka dieu lain bade ngaji tapi karena panasaran hoyong ningali abdi. Aya nu kitu aya? Tuh belaan kudu dinu poek geraja. Belaan lawantun ayeuna digurumut ku laleur jengkurengit hampura Kang bisi teu meunang pahala ti Allah mun Akang ka dieu ngukur bade ningali abdi lain bade ngaji mending keneh nonton Persib dina TV Kang. Bo naon sababna karunya ka Ece sok ayeuna jawab jujur ibu ka dieu ku Pa Agus kunu hajat dibere duit henteu sok cing tari. Cek si emak boro-boro nupuguh mada Agus teh hajat jaba budak narek dihitan urang nukudu mere duit laras ta ce berarti Ece kadia kupa Agus teh diburuhan Ece kadia kunu hajat teh dibere duit kupaku kupa RT Sami gening mini redok belaan Abah kadia hujanan si horeng karena panasaran tong dina YouTube wungkul hayang ningali asli na lain rek ngaji omat Ece piceun sifat eta piceun niat eta bisi urangku Allah teu dibere pahala sabab lengkah sampean kepat panangan menuju kana tempat pangosan meskipun hajat temuruhan Allah bakal muruhan kanu angkat kana pangosan naon buruhna dosa dihampura. Alhamdulillah. Oh bantu cu sampean dilengkahkan karena pengajian malengkah nak jadi ibad. Lengan dikepatkan karena pengajian makepat nak jadi ibad. Bujur diuk nak dina ngaji ma diuk nak jadi ibad. Lengkah nak jadi ibadah lempang nak jadi ibadah diuk nak jadi ibadah nundutan. Cuk saha cuk saha nunduh hari aja bisi ayah nunundutan mending kene sare naon sabab nabu karpet kosong da abdi mah mau nyarekan bisi ibu tunuh kereka golerek tibra oge silahkan terugi ker abdi da ibu-ibu ker ngaji nundutan wajar ngan lamun abdi ker ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Gusti geus teu sopan kana ceramah nyebut kurang ajar ari eceuk keuheul pedah naon ka abdi eta nyebut kurang ajar. Nganuyos ibu abdi mah muarek amek muarek keuheul muarek pundung ku ibu disebut kurang ajar da abdi mah teu rugi anger wangsul mah abdi ku Mang Agus bakal dibarokaha. Hirupnya nyawanan cicing eta mah urusan Mang Agus dibayar syukur henteu we piraku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ibu nu angkat kana pangaosan satu langkah dua langkah apalagi beratus-ratus langkah ibu menuju tempat kana pangajian dosa urang dihampura ku Allah amin ya robbal. Mangkaning urang teh hirup rumah sak seueur do komo ibu-ibu mah panggede-gedena dosa kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gedehi gedehi lap oce sana situ
Mari aku jadi sampirulatim. Dah ati Ari Akang dah gede hitut mata-mata jadi dosa. Justru hayang hitut pak ulah ditahan-tahan bahaya jadi penyakit. Aduh, cak. Jadi jalan ke surga teh angkat ke pangosan tongkeureun ibu angkat ngaji sok kaya di Lemur Bojong Gede pengajian rutinan. Ya. Muludan. Ya. Rajaban. Ya. Solawatan. Ya. Marhabaan. Ya. Yasinan. Ya. Tahlilan. Ya. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot. Maknya nu maraot tarahlil. Oh, berarti mah aliran sesat ye. Nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud we. Sa ibu kapihatur nu dipihormat kersana pengatur acara MC Master of Ceremony tos dipasihan kopi nuhun atur nuhun Kak Agus tunuh teh tos damang asli nabu abdi mada mual ngabobohong diri iya teh abdi teh puri angen ada bongan ya kunu hajat telita wisan tuang asli nabu puri iya teh menahan rasa kepedihan dalam perut biasana ieu ari peuri angan mah damang nanti kuyakul biasana mah. Punten. Ieu mah saya cek abdi, cek medis ieu mah Bu. Cintai ususmu minum Yakul setiap. Apunten Kak Agus, da teu susah da caket ka warung. Untung ya panggung teh deket ka warung. Alhamdulillah. Bu. Araya kene ieu? Ya. Siap nugikeun ka jam 12? Ya. Uyos nugikeun jam 1? Ya. Silakan Ibu Uyos, saya tidak uyos. Ngan lamun ibu-ibu diajak ngaos tepikeun ka jam 1 siap? Ieu teh ciri ibu-ibu raresep ngabohong. Alhamdulillah. Atur nuhun Akang, da aya kulma di mana-mana ge sapak teh 5 sanes 2. Sanes 2. Bi mah dibatur. Jeung tukang warung teh pedah mah dibayar ieu kunu hajatnya. Mut, nu iya nu adek dibalikkeun deui gitu. Terima kasih ya Masya Allah bayareun teh catetkeun ca. Catetkeun ge pastikeun bodak ka Mang Agus. Ah atos damang peuri angen teh ngan ieu leuleus tuur abdi teh Bu. Benten deui leuleus tuur mah urusanana. Biasana mah damang teh ku pokari suit biasana mah. Pindah warung kana meja ka panggung. Aduh, aduh nasib MC mah eceu awonnya. Teu payu kana ceu herang-herang ajaan. Emang geuning teh tadi ngacaprak eta. Nu dipihormat Master of Ceremony MC pengatur acara protokol. Ieu MC na teh ustad. Kenapa saya berbicara ustad? Apakah saya sudah kenal? Tidak. Geus wawuh? Henteu. Terang nage ayeuna geuning meningkat nyebut ustad karena terpancar aura keustadannya. Itulah aura ustad mah beda Bu, beda jeung aura RT aura-auran. Aya Pak RT di dieu RT na istri pamegeut. Untung teh nyebut Bu RT, nah abdi mah ka bapak. Nah turun Pak Ustad, Pak MC kersana Al-Mukarom kasepuhan tipayun di dia teh mama almarhumnya mama sahanamina teh mama Masdi bapak Mas, bapak Ustad Masdi diteraskan ku putra na Ustad Ujang tos ngantunkan itulah ibu kehidupan tidak akan selamanya orang tenuju ngontrak di alam dunia teh. Nabi Wayge Yuswana 63 tahun. Berarti lamun ibu ngetang Yuswa Kangjeng Nabi 63 tahun, mun ibu ayeuna Yuswa 62 tahun
berarti satahun deui. Oloh, cek ocet yang mengkeni abdi mah 63 tahun kurang sapwe sadinten deui. Gening namina man ngantunkeun mabuk, namina wafat mah namina maot. Engko wafat engko maot da beda-beda ceuk. Jeger modar. Tukang gaple modar. Tukang ngusep. Uut nu beunghar pae, nu miskin pae, kiai wafat. Pupus awas nu nyebut pae ka kiai menya teu bisa sakuring awak. Tingali Kang Ajengan, Kang Ustad Ujang usia masih keneh muda. Teu beda we ibu teu benten sareng Ustad Jepri Al-Bukhari. Ibu siapa yang tidak kenal Ustaz Jepri Al-Bukhari, dai jutaan umat saat nu keterang ibu ka anjeuna wafat ngantunkeun ibu teu udur heula alatan kecelakaan. Itulah ajal menjemput kita tanpa memberitahu. Beuteuing eceuk nu ti payun. Beuteuing Bu RT nu ti payun. Abdi nu ti pengker. Atapas atawa sabalikna, abdi nu ti pengker, tukang son nu ti heula. Di mana ya tukang son cicingna? Ah, da sok pangwatirna nasib tukang son mah ceuk. Digawe panglilana. Sok geura ceuk, bari eueuh nu ngadoakeun. MC kita tadi ngacaprak ngadoakeun teu ka tukang son. Teu. Eta nu kosidah gambus eueuh nu ngadoakeun. Tapi kan kanu sambutan nu kori teu ngaduakeun ka tukang son, padahal tukang son teh ageung jasa. Mataku abdi mah rek didoakeun mumpung jemaah kompak keneh ibu aminan tukang son sing ka surga. Amin. Bareng jeung salon salona. Jung mang pangul we. Oh, ibu maot mah ngadadak, pasti ibu taya nu apal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Izrail mah tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Beuteung eceung ke uih ti dieu urang dicabut nyawa ku Allah. Ngan leuheung lamun ibu ayeuna keur ngaos dicabut nyawa ku Allah, bari hate keur malatas ka Allah, bener urang keur ngaji karena Allah. Komo bari macakeun kalimat la ilaha illallah, maot ibu jeung bapa husnul khotimah. Amin. Teking waka amin da sakaratna ge acan. Engsa Kang Ajengan Ujang masih keneh muda usiana na 31 taun. Masya Allah asa dirauk kelong muncek kolot baheula mah. Teu udur heula maot ngadadak. Itulah ibu Ustaz Jepri Gesami, aya deui geuning artis geu nu maot ngadadak Darso nu ngalagu mapai jalan satapak maot teh ngadadak teu eceu teu gering heula. Kunaon Darso maot ngadadak capeun mapai-mapai jalan satapak wae. Dicarekan teu mapai-mapai jalan satapak kalah naek kana tanyakan burangrang ngajakeun. Rek naon tanyakan burang-rang ditempuh majarkeun teh cenah rek nyusul ka Bogoh jauh bari mawa-mawar bodas tenepi ieu Darso kaburu capeun akhirna ngagoler dina amparan sajadah. Umur manu Allah ece nganti ayeuna mah urang duakeun para kiai nu neraskeun perjuangan Kang Ajengan di dieu, Kang Agus neraskeun teh nya nu hajat ayeuna duakeun sing sarehat para kiai Paranjang Yuswana. Bu RT ngantunkeun mah teu hariwang. Tutung ka Bu RT wae atuh karunya. Pak RW aya Pak RW. Mana Pak RW? Terus ngantunkeun. Duduh tinggal Bu RT. Sok ibu tukang son we lah karunya ka Ibu RW wae. Ka Ibu RT tukang son mau ti payun moal hariwang ce. Kang Agus Ustad nu hajat bisaeun jadi tukang son tah. Bisa ence, kelebihan ustad mah jadi RT hayu, kelebihan ustad mah jadi RW hayu, jadi tukang son hayu. Tapi lamun Kang Agus ayeuna ngantunkeun ti payun, siapa yang akan mampu menggantikan tukang son mah bisa en. Matak lamun tiasa manawar ka Allah yeus tukang son we heula nu mau ti payun. Tapi teu menang dihayang-hayang keteng mang tukang son maot mah kabege bakal urang sing husnul khotimah maot teh nyecenya. Amin ya robbal. Kade nitip kalimah la ilaha illallah. Yuk sareng sarena baca.

Allahumma salli wa sallim wa barik. Kahatur nu dipihormat aparatur pemerintah tikawit Bu RT. Ieu teh leres Ibu RT nu janten RT na teh ibuna carogena. Ibuna. Tuh. Itulah kelebihan wanita jadi RT ge bisa. Abdi ge da lamun hayang mah lamun ku Allah dinasibkeun jeung Allah ayeuna marengkeun doakeun we ku ibu abdi teh hoyong jadi presiden. Amin atuh. Abdi janji lamun abdi jadi presiden, Bu RT jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Ibu RT nu tara era tatalete, Ibu RW nu sok rancage daek nyontohan gawe. Bapak haji nu tuh ibadah ka Allah anu pinuji, ibu bapak guru nu pantes digugu payus ditiru. Jamaah sadayana, para pamuda anu jembar dada, para pamudi nu jembar ati. Wabil khusus Saibul Hajat, Saibul Walimah, Kang Agus sareng Ibu Yuni yang berbahagia, Ananda calon pengantin khitan, Cep Muhammad Jikri naon ieu teh? Munawarul Haq. Pun anak nu nembe pameget teh eta teh pangageung namina Jikri. Ngan benten eta mah nami lengkapna Dikri Bahari. Asli kelahiran Tasik, calik di Pangandaran. Tabili ibu hoyong terang pantai Pangandaran, kapun anak minu nembe. Telepon Adikri hoyong nginep di hotel di Pangandaran, kersan pun anak mah serang pantai teh cakat. Matak budak abdi mah jeung nyirorokin dulu ge kapi ua. Eta pun anak nu pangagengna, tos gaduh putra dua sajodo. Janten abdi putra sajodo, pamegat nu pangageungna nembe, istri masih kene mondok di Miftahul Huda, incu dua tinu nembe, sami pangageungna ngan eta mah istri kadua pamegat. Caroge abdi ngiring, henteu pidu anak ti salina karasana era nuju ngalaksanakeun ibadah haji di kota suci Mekah. Mudah-mudahan pun lancek sareng sareng jamaah nu dibimbing ku pun lancek dipasihan kasihatan ku Allah. Dipaparin kalancaran ngelaksanakan ibadah hajina. Mabrur makbul ibadah hajina. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Kang Agus sareng Teh Yuni nu parantos ngangken tiasa tepang sareng urang bojong gede kabupaten Garut provinsi Jawa negara kesatuan republik titip ibu urang di negara Indonesia sing bisa ngajaga 17 rokaat. Nau jijikan Agustus. Teuing da blok ieu mah teu areling aja. Tadi kabdi geus sebut kurang ajar. Ayeuna 17 Agustus. Yeuh Bu, ayeuna teh masih kene bulan Mei. Kumaha? Hapunten da Nabi Muhammad ge nuju di mi'rajkeun teh nampi tugas teh sanes Agustusan. Sanes upacara 17 Agustus tapi 17 rokaat. Lohor sabaraha rokaat? Asar, kompak, maghrib, isya, subuh, jawab. Sok aya ibu hoream karena sholat. Pang horeamna sholat naon? Isya. Jeng sholat su. Di tama sholat lo. Tama deh sholat a. Hi, tingali ecepunten iya ayam masjid dipalih dia nusok lebet ka masjid nu kompak berjamah dipalihan bojong gede utamina di dia nu kolot atawa nu ngora pamuda atawa aki-aki cik atu ibu tema likir gaduh caroge masih kene anu masih kene ngora jurungkeun sing daekeun ini kamas berjamah amih rumah tangga baro boga anak sarole-sarole. Hah, mun leles salaki bere vitamin, mih daekeun berjama. Mun leles ku ibu salaki sing loba dibere su. Sumanget lain susu. Tuh dibere susu makalah ngegenyel, cu. Ongko titak berjamaah, dibere pepentel mah tak kalah ngegantel, cu. Tuh, kayak orang dia tinggal rara mungkin, yuk. Astagfirullahaladzim. Mumpung sehat ibu salah kita jurungkan ka masjid tong boro-boro nu cager salah ibu kudu ka masjid nu geringge sing daekeun angkat ka dokter cu. Tong ka masjid atau ngadoreksakeun nu cager cu daek ngagotong salah ka masjid mapai jalan tarikan tarikan mapai jalan
satapak ngajug-jug ka hiji masjid. Kapan bade naon? Teu karasa capek na sabab aya pamaksudan.

Kue kajen lor, angkat kadi hoyong naon, hoyong panga, oh. Hoyong pangaji, akang ge yakin lamun ayeuna gaduh tujuan jeung pamaksudan, hoyong kenging pahala 27 derajat, moal kahalang ku hujan, hujan tinggal make, leueur tinggal make, iteuk poek tinggal make, lamun leueurnya na iteuk, lamun poek make baterai, lamun hujan make, payung maksakeun angkat ka. Alus teu ibu lamun hujan salaki di payung ka masjid. Teu alus tuna we di luar payungna mah. Alus kumaha rieu teh? Maenya batur salat salaki ngencle nyekel payung. Eta beki ka bawa edan jeung beh dieu. Sok ajaran ku heuceuh. Batur geus Allahu Akbar salaki kieu. Yeuh sing areli nya teh ka ngaji teh. Ibu aya darama ngeceuk geuning teu nyaranamu. Astagfirullahaladzim. Kadekang ye abdi mah teu rido lamun akang ayeuna tingali belaan ayeuna uyak di ditutu pa eren-eren pa sedek-sedek akang naroong di dinya calik di masjid punten tingali jumlahna leuwih 50 dur waktu subuh aya moal nu berjamaah sakitu aya moal. Aduh. Eta we pemain inti aki-aki. Sok muda di mana-mana komo kamari keur usum bulan puasa abdi masuk mata keueung liwat ka daerah Garut, komo ka dieu ka daerah Bojonggede. Eta nu ngagugahkeun sahur da ceu lain budak ngora aki-aki meti. Nu huntuna geus karik tilu bari geus unger. Ketruk-ketruk kana mik bari ditiupan. Assalamualaikum. Geus moal bener cenu kitu mah dicas ge kalah ngelun. Waalaikumsalam. Nguningakeun ka sadayana. Ieu waos kantun tilu. Ieu waktos tabuh. Ieu waos kantun tilu. Palaur. Palaur. Paur, paur, paur. Cik punten bu, lamun ibu nguping suara nu kitu di masjid hayang nyaring atawa keeng. Ulah nyalakeun ka si abah mah bener eta teh bu. Salaur, saur, saur, saur, ngan wajar bu. Ari huntu geus tilu bari geus unger mah da kitu ka kuping lagi. Bagaur. Pugu salaur, disangka mah palaur. Palaur eta huntu nu tilu. Karama huntu teh geus unger dipangpaurkeun keletuk ti atuh eta huntu keur di bawah saur teh eceu cuplak. Da huntu teh kuat keneh ulen nu digegel. Ari huntu mah da geus unger, huntu nu tilu kabeh napelna ulen. Atuh si abah ceurik nyeung ceurikan huntu erep. Balik deui ka masjid ngumumkeun waktu imsak eceu bari ceurik nyeung ceurikan huntu leungit. Kumapokna assalamualaikum. Pala sedelit kumal diwawas palantos seep tadi maya kenek tilu uce ayo nama geus erep kumal diwawas palantos seep nyingsat naon uce cikak yo hei nu jarak jag nu ngarora mempeng urang cag kompak mempeng hir sing daek ibad komo sholat berjamaah apalagi lalaki pun tengkang akang boga keturunan akang boga anak sedengken anak bakal niru akhlak indung jeng bapak betul? Ari kabudak ngajurungkan sina berjamaah ari bapana kalah nonton Persib ayo nukitu lain ulah kang nonton Persib da etama keresep akang jeng keresep salaki abdi ngan waktuna berjamaah mah tipi teh pareuman. Sok akang kalitu ka masjid kajen da Persib ge moal ngudag-gudag ka masjid. Tipi moal protes geus dipareuman akang ka masjid. Sok ibu geus dipareuman ngudag moal tipi hayang dilajuan. Moal Kang. Alus henteu lalajo mangga da eta mah kasep akang masing-masing ngan ibadah tong ditinggalkeun. Cik ayeuna mah bu nu sae nonton bola, nonton Persib di Senayan atawa dina tipi. Na korsi lalajo mah.
tong lanjut dina TV. Reku mau bujur aja nyeng cerena luhur TV. Cing, cing, cing. Iya macuk lo benar, tidak aja memerintahi dong ngeta mah. Kalau aja terek nyeng cerena luhur TV. Atau bujuran TV lagi. Halo, Bo. Makana ayana punten Kang Agus sareng Teh Yuni kunaon ngempelkeun ibu jeung bapa syukuran ka Allah intina hoyong didoakeun ku sadayana putrana nu bade dihitan Cep Muhammad Zikri supados janten jalmi anu so ngan solehna anak gumayot kuma solehna indung jeung bapana. Terang ibu gumayot sok naon ai gumayot teh gumantung. Kapan setiap anu ngagayot pasti? Sok bantu. Oh, bantuan Kang, nyora Kang. Setiap anu ngagantung pasti? Nah, setiap anu ngagayot pasti? Gitu, minyak lantung, minyak tanah. Nu ngagantung matak ngeun. Kayak lah, tong wakaseuri bisi pikasieuneun. Nu ngagantung, nu ngagayot teh naon? Jeruk. Burah. Wuhut. Iya Kang Agus punten bu upami di etang-etang tenda dipasangkan pelaminan ayuna dipasangkan iya seep sabara juta bahkan enjing duka atos iya ayah pagelaran wayang golek jagat sun iya ruri si cepot ngabodor atos tak caneta berarti enjing bayarun doi sabara seepna Kang Agus duk abdi tengetang ngan sok ayo nama ce iyo tenda sabar haun enjing wayang sabar haun abdi ge kena diperhetangkun tupunten matak abdi teh tadi teh punten Kang seres toko yong naik kana panggung jeng power jeng jangkung gitu kecurigaan abdi pasti iyo lain abdi ungkul ternyata bade ayah wayang abdi teh enjing mah meren lamun enjing telisa panggung ke jeng wayang. Leung ajeng wayang geus sapala bajeng artis abdi masuk trauma tah. Kamari pernah abu abdi mah bu disapangungkeun jeung Lesti tah atuh sanu teu terang ka Lesti. Panggung jangkung badag gagah wedel. Geuning kitu nyabunya ari ka artis mah masyaallah. Ribuan jamaah anu haladir wah komo pamuda mah pangharupna. Tingali di dieu mah nu diharep teh aki-aki. Jeung nini-nini. Nuju Lesti mah bu turun tina mobil disambut naga dikawal naik ku polisi tak ku satpol PP abdi mah tadi turun tina mobil eueuh RT acan nu ngawal naik kana panggung Lesti mah dituyun ku polisi ibu walah abdi mah naik kana panggung MC ge kalah molohok Lesti mah ibu nama ge satengah lagu geus wur-wur nu nyalawer payu Lesti mah abdi mah geus rek sajam boro-boro ibu nu hajat nage eueuh duh nama dua lagu can tamat geus turun tina panggung da teu aman bu seueur pamuda nu jaroge gerlut teu aman nini-nini kaseret abdi naruskeun kana hajat da panasaran abdi mah sok eta dibekaskeun teh sok ceurik pak sabaraha mayar Lesti cenah kunaon bu haji naruskeun har bisi abdi rek ngonang we ternyata bu mendingan jenghok 200 juta angka fantastis Lesti cerik abdi mata era kuno hajat musapan dada gusti meni beda nasib Lesti jeng abdi Lesti mah dikawal ku polisi abdi mah MCG kalah ngahuleng tuh abdi 200 juta demi Allah abdi mah kuno hajat ku panitia acara can pernah diberi 200 juta da abdi ge ka dieu ka Kang Agus hayang 10 juta ge ditawar deui. Teu Kang Agus geus singri dawe atuh Bu Haji anggap poe baraya. Abdi teh ngahuleng teu ngarti atuh. Da jeung Kang Agus teh teu wawu abdi teh. Kakarek apal ge ayeuna. Nah aku dianggap baraya. Punten Kang Agus keur kieu mah taya dulur taya baraya. Tapi insya Allah ibu abdi mah teu perhetangan ka dia. Nu penting maslahat mangpaat ngayakeun syukuran ka Allah Kang Agus penting ayeuna luar biasa mulia. Naon sababna? Hiji dilebetan ku sodakoh abdi geus dibere sanajan meunang nganyuk can dibayar. Tong
uang dibalikkan deh ke tukang warung ke Agus. Iya mah keresekan bahan kan. Iya, hiji iya tah. Syukur hante pang saya nak amara bisolako. Ayah sodako ibu di pasan tuangan tuh kukang Agus. Itu atau tong melotot juga noh yang diberi aja. Kan bepan urama terus dipasian pangaosan. Ibu ngalengkakan sampean dosa dihampura. Ngalangkungan pangaosan udah yakin kukang Agus. Alhamdulillah. Dua amarobi makruf mulia na syukuran mah lamun dilebetan ku pangaosan ngan punten ka urang bojong gede bisi ibu bade hajatan hoyong ngayakeun pangaosan ngonang ceramahna tong tinu tebih abdi mah tebih ceuk di dieu we seueur kiai lah mangpaatkeun ta MC ge terangeun osok ceramah mangpaatkeun we nu aya ngonang tinu tebih mah resikona ageung sodako seutik era gede eueuh kitu. Ngan bisi kekeh abah urang di urang bojong gede kekeh hayang hajatan hayang syukuran ceramana hoyong tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we. Supados tepegat silatu. Ngan cenah hampura cek ibu teh geuning kunaon cenah ceramana kitu. Hapunten Bu abdi mah geus wengi mah sok ngacaprak teu puguh. Keun bae lah kumalempengna huntu asal jadi doa ti sarerea. Geus ibu eta mah geus teu eling deui. Hei ibu tah. Ibu nu deket nu di kacamata awas ibu. Kabawa virus tah. Paur tah. Ece. Araya. Abdi mah kada demi Allah teu niat rek neangan duit tong goreng sangka. Ngan sugan jeung sugan ah mamanawian peda abdi dionang ku Kang Agus atuh abdi teh bangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur ece. Dulur panjang nu edan jadi baraya. Jenuh teelin jadi wawu ngece alhamdulillah. Tah urang seueur silaturahmi islahin bainanas nu katilu aya silaturahmi berkah mulia ieu riungan Kang Agus insyaallah wasilah baru ka silaturahmi bakal panjang umur deet rezeki matak abdi uih ti dieu yakin moal hese narima amal kasayan jeung kana amplop abdi mah teu butuh ku amplop da maot ge moal mah mawa amplop naon urek dibawa maot kurang teu aya deui iwati amal urang danu maot na oge urang lain soleh ih lamun ece maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa nusaha da soleh oge hayang babawaan kunaon ari ece jadi nu dibawa ma amal amal urang nu maot na urang nu dibawa nage amal urang nu maot na soleh nu dibawa nage amal soleh lamun ece maot mawa amal soleh engke soleh ditanya ku malaikat kunaon soleh cerik teu mawa amal kamana amal na dipoho ku Bu RT. Aduh, doa ti sadayana ibu harapan ayeuna Kang Uja, Kang Agus sareng Teh Yuni sagala diayakeun dipasangkeun tenda ayeuna ibu didatangkeun hoyong doa murang kalihna supados janten murang kali anu so ngan abdi moal naros kacep ayeuna dikri da cep dikrina ge teu acan dihitanan tah ayeuna mah ka Akang we kanu ti tadi olohok ka abdi. Buun abdi mah curiga ka bapa teh da setiap ngalieukeur melong we ka abdi. Setiap abdi ngalih ke seri wae akan bogoh ke abdi. Oh kakek na buhun so atuh tak komo ke aki na lah buhun da aki na ge ngiring mayar biasa ka incu aki abah yo enyeng teh incu teh bae dihitan mau naros ka incu abah ke abah we abah ai dihitan nyering teu nyeri nyeri cu. Ngan ari murang kayu dihitan mah yakin abah cep ayeuna dikri acan dihitan nyecep mah geus dipayunkeun ku abah ku ninina tos dipayunkeun nyecep kana janten incu pokona mah budak leutik anu dihitan ibu payu kana duit tah ibu ge atuh sing malikir ce salaki teu bisa usaha salaki ece hese neangan duit sok enjing mah badamian ku ece teh Kang atuh urang dihitanan deui we yuk. Sugan we ka Akang teh aya nu mere duit. Sok ajaran ku eca bawa ka ditu ka dokter hitan salaki. Tuluy ku eca teh di tengah imah dihidan. Salaki eca tas dihitan. Yakin Bu setiap nu ngaliwat lain nyecep tah. Lain mere duit nyiduhan nu aya. Nyeri dihitan atuh rek teh nyeri kumaha ce budak alit diajarkeun berdarah-darah sok Akang dihitan teh nyeri ngan hampura Kang da nyeri na ge ibadah.
Ece nu jadi istri punten bu, bapak nu jadi salaki tong nyapirakeun ka pamajikan bapak. Ternyata di wanita ada satu kesakitan yang merasakan sakitnya wanita tidak mampu dirasakan oleh laki-laki ketika ibu melahirkan. Betul? Wahai laki-laki, jangan pernah menyakiti hati istri. Aduh, lo bandu keprok berarti lo bak korban. Itu tersangka nanoong kena rumah sahur. Hei, sokang ulah gagal bah, istri itu multifungsi. Betul, cok? Oh, pekerjaan aww, yakin kang, lamun akang jadi aww, mual mampu lah kang, dibandingkan ayana jeng pamajikan akang, mual bisa gitu kang, lalaki mah, tinggal istri kang. Lengan di dapur aja nukatu, bari masak, ngagoreng tempe, nukencak bari ngais budak. Terus tebuk, masih kene bisa kang, bari ayana masak, nukencak bari ngeyong-ngeyong budak, tak aya ucing liwat, da anger ku suku, tah, dikitu tah. Pantok kulkas can ditutupan kubujur dikitu kan kang. Akang mah bisa kitu. Cok tinggalin sagala kabisa kap naon kapigawe ku awewe. Akang mah gugah bobo sokang punten kang. Lain abdi peda awewe rek ngamenangkeun ka eceuk ka pamajikan akang. Gugah bobo tibang ka jaman. Geus ka jaman baik deui akang. Tara sugan meresan kasur osok tara. Istri mah tinggal di kang, ini ka kamar, kasur diberesan, dirapikan, ini ka jaman, akang mah mani teges mani we ungkul, anu mah bru dina kasur, bru dina korsi, osok itu terasa laki aja. Pamajikan mah kang tinggali datang ka jaman, leer disikatan, tuluy ayeuna odol jeung sikat gigi ama yacak, diberesan, itulah perempuan. Capek gawe tapi teka pakenya cing ya. Jeung aya deui anger kene kitu. Punten Kang, matak lamun akang menyakiti hati istri punten Kang, dosa lagi kabina-bina. Ketika akang istri melahirkan tong boro-boro dina waktu ngajuru. Ibu nuju hamil, ibu sabara bulan lamina? 8 bulan, abot teu patuangan. Beki ngaalitan, beki ngaagengan. Ngaagengan. Akang upami mangul beban sapangulan dina tak-tak tos ngaraos berat ku akang bisa diencangkeun. Ibu 8 bulan hamil osok dipihapekeun ka salaki lamun kagok. Sugan cek ibu teh, bapak yeuh rek ka pasar mi hape heula. Teu ka mana-mana dicana kang. Akang ulah sampaikeun ka menghina, pedah postur tubuh bojo akang jadi berubah. Sare pamajikan nang kuban hamil 8 bulan kumaha cek salakina? Gusti, mamah juga odong-odong jujulaeutan. Keun bae kang da pantes atuh rek jiga odong-odong jujulaeutan da sabanding atuh teu saimbang ayeuna beuteung antel kana kasur tarang jeung suku ngangkah pantes ungkleuk-ungkleukan eta mah katojer ku salaki pada sapamajikan nang kuban kumapokna Gusti cer eta muter jiga gangsing entong kitu kang sakit hati da akang mah meskipun lalaki gagah kuat moal bisa hamil matak opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe hiji men eueuh lalaki nu bisa men aya ge mencret dua nu teu bisa dipigawe ku laki hamil akang badag patuangan nu di jero lain janin kadut tilu nu teu bisa dipigawe ku laki ngajuru akang setia ka pamajikan cek bidan hujan kun tarik napas cek ibu teh muhun atuh bu bidan da tarik tamang mah agustusan akang encan ge pamajikan ngahujan akang geus milu babantu cek bidan teh hujan kun deui cenah budak tarik kaluar sakali deui tarambutna geus katingali padahal rambut inuna keneh. Gusti lu kali ngahujan borosot teh pamajikan makang naon budak nu kaluar akang borosot koneng singgah. Opat nu teu bisa dipigawe ku laki naon nyusu osok salaki eceh nyusuan nyusu osok pan kitu anak curik salaki ge milu curik namanya gerup eceh teh budak teh koceak cek eceh teh bageri nen dan meureun salaki teh ningal hiji deui nganggur milu leweh orok jabrig ngagoak cek ibu teh ganeng bapak tong gogowakan sok eta sebelah diko parasemanan jeung budak sebelah susu ku budak sebelah ku bapakna tapi ka hulu susu teh offset ku tangna luhureun dada susu nahanapeun bujal
Mata kapun tengkang istri itu masya Allah perlu dihormati, perlu dihargai. Tingali Kangjeng Nabi kabojo manggil dengan kata bahasa apa? Ya Humairo, wahai bidadariku, pernah ibuku salah ini disebut gitu. Udah salaki ge mikir atuh udah merence. Manya pamajikan hidung ya Humairo. Kabayang cek salaki ya Humairo, wahai bunga jawer kotoku. Atuh minimal akang teh serasikeun nya ulah matak berubah drastis ari keur engal nikah akang manggil ka bojo meni neng meni ayang. Ari ayeuna geus boga budak, budak minta jajan tuh ka indung sia. Cek indung na teh tuh cenah ka bapa sia. Berarti anak nu minta jajan teh eta teh anak. Engal nikah mah Gusti ka pamajikan teh meni ayang, eceuk meni aa. Ya Allah, usum hujan dituyun ku akang pamajikan tiap peting dikekepan. Kunaon pamajikan geus kieu ku akang malam Jumat lain dikekepan ka ahli tapakuran sakit teu jadi pamajikan. Salaki kalah ngahuleng. Kunaon bapa ngahuleng disidik-sidik atuh lama mah teh jiga kunti. Susu di toilet meni teu oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Kene atuh Kang, itung-itung ngadahar baso urat we Kang. Ih, nagas kolot mah ulah kitu ningali kana nu kitu. Syukuri nikmati anu aya, jangan pindah ke lain hati.

Cek. Sering aja nyeri hati ku salaki. Sing tarik sering tuh. Tah, punten cek. Tung buru-buru aja abdi ge pernah. Asli abdi ge cek kamari mangalaman ku salaki di bawah dan nyeri hati. Cetek abdi ku naon bae duwe ka Umi hoyong kopi tuh cek. Yang nenen, mung. Atuh kunaon cetek abdi bae duwe ka Umi. Ari Umi cenah wayah ke kakarik balik tas di mana? Kapan Umi teh tos ngaos? Lah cenah teu percaya maknya balik ngaji dina mobil oh, berkat pas sehat cenah. Mata kapunten Kakang Agus jeung Kateh Yuni. Abdi engke wangsul ti dieu tong nyeun pipa seueun jeung salaki. Nan pokona mah nitip Kang yeuh, bojo jangan sampai terluka, istri jangan sampai tersakiti. Akang hidup di alam dunia terasa hampa kalau tanpa ada wanita. Betul? Betul? Hidup akang akan terasa sepi kalau tanpa ada istri. Yes. Kumaha kewajiban salaki? Ngamanja, ngabahagiakeun tong ngagawe. Setuju? Cek abdi, cek hadis. Nabi sok miwarang ka bojo tara. Matak mimiti-mimiti ngepel, nyetrika, ngasubudak, ayeuna gegeroh eta teh kewajiban salah. Tos enjing mah euceu caralik. Tong marasak antep kabagian eta kewajiban salaki. Matak ya ka ibu-ibu nu boga ayeuna awewe budak, bikin kalaki calon salaki teh entong kasep da kasep mah bu aya batasna tingali salaki eu jebare to kasep ayeuna mah kasap. Ok tingali sidik-sidik wocer salaki teh geus digarangin nang bubuk. Suku jebra guntu koneng. Nu kumatu butuh salaki mah nu jujur, nu tanggung, bisa ngabahagiakeun salak. Akang pamajikan cukup hiji. Tong hayang dua. Hiji we karunya nu dua mah ceuk sok loba pasea. Nu ngora didudut ku nu kolot. Nu kolot dibenyeng ku nu ngora. Gara-gara naon eta teh pasea nu kolot jeung nu ngora eta teh marebutkeun kan kanyaah ceuk. Jijik ka nu kitu ceuk ceuk. Lain salah wae kaliru eta teh. Astagfirullahaladzim. Ibu Araya tos enjing mah bagian batur cebegan caroge keun antep. Ibu mah hiji kewajiban ka caroge teh taat. Turut ka salaki, cek salaki nyangu-nyangu. Cek salaki masak-masak. Ngan ke heula salaki nu kumaha heula nu kudah dituruti ku istri teh. Punten akang kunaon kedah ngabahagiakeun pamajikan, kudu ngamanja pamajikan. Akang bojo mah tong didamelkeun, tong digawekeun karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki, bukan diciptakan dari tulang kepala, berarti pamajikan bapa tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Mohon nu kudu wajib usaha adalah suami. Kunaon istri kedah dibahagiakeun, wanita bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti pamajikan bapa tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Kunaon ulah dinyinyiri sabab wanita bukan diciptakan dari tulang kaki, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon istri ku dibahagiakeun, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti istri bapak kudu dihormati, jangan disakiti. Sok atuh sing keprok mah keprok kabeh atuh. Hidup awewe. Hidup.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Bisa perkenalan dulu Pak?
6: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
5: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutok?
6: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutok namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
5: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
6: Masih.
5: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
6: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
5: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: produk kami,
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

Rumah Kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: sakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.